Kutel minyadi lano buru ya bandego. Lano buru minyadi needle ya bandego. Minyadi penagare wangke kauput. Palemba kalna nyonde paleba ngurba nyinado meme kauput. Yang abla bangunin yalana jara ngura wande ngalambokwa. Yang ayakur kuji paja pin meme ngu minyolo kauputu. Yang aman wandalan laimere meme minyadi pulga kongur jiling. Nyinari jangan mari kurenjal manwanda meme nyinari. Nyundungu manan nyako, nyundungu ande yapu ande, kaudu nyundungu yang palo meme jalan. Prapa pulga meme minyari kawabut. Nyundungu manan nyako, yanku man klinik kade. Jalangurulu nyesu manda yungu nyinari nidil lanubro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalan jangka. Wadangan bala manwanda nyinari pulga yang apal jolalan booster shot. Pinarangan ula, ya bandi, pipe roll, kalau ni onde pulga muda, ngarja muda. Ni ni de palu needle wanda orang ni, kau buat needle jalan ni. Yang aku kupu-kupu ya bandi, minyak de la pulga ya ba, pipe roll, ni anu palu muda la ni yang aku disability, kalau ni meri jin jiri, yang doktor orang minyak muda la ni. Yang aku wanda orang yang de meme, kau buat minyak de ya bandi, palu wanda ni palu ni de kau buat needle. Nyundung mananda wangka ju, jalan ngurula, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mongol, nyinari nidil buru, ya ba, pulga ba wangki minyari. Nyundung mananda nyako dokta, yang among culo wangki pulga, nyinari ni mimi. Culo la mananong, ya ba andu, nyinari yang, palo wanda, nyinari kawabut nidil.